0: Shungulu, Noe tu Mosandu Nzanzu.
1: Troma tu wako miati libirie wukoni o bola nguko utolere iwa uishi wa wandungu koni butibukundu ne libe chibanga kolanga chicha hebu sana rei kakiria ane mwisi ngumati ngono yu yuki manere chanda chapana valere waka sukini ni mkola kampanyi waka tuteti no yenge yusuire yikande huwa iwa nimu uishi wandu ukuko mene kuninga bunubu amekolano yeka lankirika omulu wako isaya abana balere na babuti boku wabo nebindu tongolebe bahimbani bakatuno ewe no mundi abiko ikibu ushibwa kwa mwanzi nga ono yu na wacho bakala na merera reri lagala ningulu yeri yikakiria okubuku nibutsebo nga ono bu batano mwanzi nga ono yu akandi wekonzi yushi ibani mutimbatimba woku wishia apa wanga vandana nabo kumbe ya kalasi kaka kayingira ibanabiri wapole ibi wanga watichia wangu kwa katu lao I Christine Anusiata yu kasundula echanda chapa na walere pale madafa butembo lubero wako virutuleko no kwa ndimiazi ye ilibirie ni vanyi Endi miyati libiri musibu wali biri kuyo mwafrika wali asata umucha muna wire na butembo umwati umwata tayi labera bujira mwakana bia mibiri mena mena ni mikani ya mena mena area labu wako umwusengebe nene ebe butalabu eru umwati uyu inateka nibawa umulabera echa anda echa bokoyi